0: Diana, buat mereka kira sampai Spicy Cobra.
1: Jumia FM, you pilih tu.